reka ndagushimire cyane kandi ndakwipfuriza kubandanya ugira igitondo cyiza aho uherereye kaze kandi muri bino biganiro byacu bibandanya. Ferdinand Ntsinze rero akaba ari jewe tugiye kubandanya turi kumwe muri kino gitondo nkaba ndaguhaye ikaze aho uherereye. Ndakumesha ko mu kanya gato uca ukwikirana ibimenyeshejwe.

ryasanga mwari murindiriye byashitse iryo naryo ni igenekerezo rya 2009 uku kwazi k'umunani uyu mwaka turimo w'2026 guherige cy'isaha zitandatu aho ndavuga ku ishengero ry'injamena ni muri kamzinda aho kohari abahizi ba Yesu ikaba ari kohari y'abasirikare n'abapolisi bakorera hamwe iyo bateguriye igikorane kidasanzwe icyo gikorane kikazuba ari cyo gushyigikira inyubako yo kugara urusengero ry'injamena

Eka ndabashimire cyane inyuma yo gukurikirana ibimenyeshejwe ku isaha imwe n'iminota 30 n'umwanya uko mukurikirana ikiganiro isabato nziza.

nimba hari icyo mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

0: dusenge urakoze muvyeyi wacu kino gitondo cy'isabato utwibukije ubushobozi bwawe buri mu byaremwe natwe turi cyari mu gikuru kiganza ibindi duhe kuzirikana ibanga baduhaye ryo kuba abatware baganza isi tuyiganze mu kuri no mu butungane uzobukoze uduhe ubushobozi bwo kwitegeka muri byose kugira ngo tubeho imibereho wifuza bana natwe kwino sabato integoro zose zirongogwe nawe kandi ubwoko bwawe zize gutahana umugisha wawe mu izina rya Yesu
1: amen.

Yuno muhamagara kumushitsa ringa. Yuno muhamagara kumuntu yasubiye inyuma avuga ati nyabuna nahabiye kure ndagomba kugaruka ku mwami wanje. Nimburimo. Cyanye ubutunzi bwara kunyosha bikagutwara kure ugahaba imana. Umwanya nuyu.

radio gakiza ku isoko y'ukuri reka twende gushimira cyane ufite umukunzi ukomeza kubandanya ukurikirana bina ibintu biganiro imana nyene amahoro kumeze kubandanya kugira neza reka rero dushimire pasteur Nkengurutse Samuel kuganiro amazi kudushikiriza nawe imana ikomeze kubandanya imugira neza rero ndakumenyesha yuko rero uyu mwanya nawo ugomba kurikirana ganiro umukenyezi wagaciro mucuti mugenzi ukunda kino kiganiro umwanya ni wawe kugira ngo ugikurikirane yesa guhezagire.